0: nikah, punya anak, punya pekerjaan, udah setel lah seperti itu. Nah, rasa ingin tahu ini kan sebenarnya kenapa merupakan salah satu faktor, karena yang pertama itu remaja atau pemuda ini kan mereka itu ingin tentunya mencoba hal-hal yang baru. Mereka cepat bosanan, ibaratnya seperti itu. Jadi suka tidak suka yang artinya yang hanya itu saja mungkin ya. Ingin mencoba hal-hal yang baru sehingga mereka itu ingin rasa tahu, ada penasarannya di situ. Seperti apa. Di samping itu juga kan kalau kita lihat itu secara apa emosional mereka, sedangkan secara struktur otak atau secara pola pikir mungkin ya, mereka belum memiliki mitigasi risiko yang sangat baik atau matang. Jadi perkembangan otak yang belum matang. Bukan belum sempurna, dalam arti otak memang sempurna diciptakan Tuhan. Namun sistem mitigasi risiko dalam arti keputusan dan risiko yang akan mengikutinya, itu remaja tidak memiliki seperti itu. Yang penting ya sudah coba aja dulu lah. Seperti aja gitu. Ya udah make aja dulu itu rasanya seperti apa ya. Seperti gitu. Belum lagi permasalahan-permasalahan seperti efek domino. Misalnya dia pakai tapi tidak terjadi apa-apa pada saat awal pakai. Itu yang jadi patokan dia untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Itu namanya efek domino. Seperti itu. Itu yang paling berbahaya, karena kan tidak langsung seperti itu. Nah itu kira-kira kenapa mereka itu rasa ingin tahu. Jadi banyak hal yang mendasari sebenarnya.
1: Anak muda, masa transisi, penasaran. Sampai tadi Bapak sempat bilang bahwa kalau pertama coba terus cuma merasakan efek domino yang mana Tidak ada apa-apa. Biasa-biasa saja ini.
0: Ya, tidak ada dampak kok seperti yang orang lain katakan. Nah, itu akan berlanjut terus. Sampai berarti terjadi sesuatu, baru kemudian mereka berpikir, oh ternyata seperti ini, begitu. Nah, mereka pada sistemnya, ya udah kalau belum terjadi sesuatu, ya udah itu yang mereka pegang gitu.
1: Asal yang penting tidak apa-apa dulu.
0: Seperti
1: nah,
0: gitu.
1: Bapak, kenapa nih anak-anak remaja sering dianggap sebagai fase yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perilaku berisiko?
0: Oke, baik. Kalau anak-anak remaja kenapa dikatakan mereka itu sangat rentan? Karena kan begini, anak-anak remaja itu kan mereka secara emosional kan akan berinteraksi dan menaruh trust atau kepercayaan ya, rasa percaya mereka kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai hero atau pahlawan mungkin ya dalam hidup mereka. Nah tentunya interaksi yang selalu sering ini kan anak-anak muda paling banyak dengan yang namanya teman sebaya.
1: Iya, teman sebaya.
0: Teman sebaya, sehingga apa namanya itu pressure itu, tekanan kelompok sebaya itu sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Seperti itu. Jadi makanya mereka lebih cenderung sangat terbuka dengan kelompok sebayanya mereka. Belum lagi efek di mana butuh validasi dan ingin diterima di lingkungan kelompok sebaya. Anak-anak itu kan remaja itu tentunya sangat takut kalau dikucilkan. Atau sangat takut tidak memiliki teman. Dianggap tidak biasa. Seperti itu. Jadi membangun sistem nilai itu kan di remaja itu tidak mudah. Karena kan mereka menganggap bahwa, wah yang lain punya teman, saya gimana? Itu dalam semua hal mereka akan seperti gitu menaruh sistem nilainya. Yang lain kan gini, kenapa saya begini? Yang lain gini, kenapa saya begini? Jadi mereka gak siap untuk jadi berbeda. Nah itu persoalannya, kenapa sampai rentan? Karena mereka akan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan luar mereka. Sedapat mungkin apapun yang mereka lakukan, sedapat mungkin mereka ingin supaya mereka itu divalidasi atau diterima sebagai orang yang kebanyakan atau pada umumnya. Kalau orang bisa kenapa saya tidak bisa, seperti itu. Itu persoalan. Sekalipun itu salah kan. Kalau dia udah menaruh kepercayaan ke situ, maka sistem nilainya bobol, langsung dia masuk ke sana. Seperti itu, kakak.
1: Validasi, kayak pengakuan di lingkungan sekitar, terutama di apa, perkumpulan bestie-bestie.
0: Itu dia, betul. Bestie. Kalau bahasa gaulnya seperti itu.
1: Berarti saat ini tadi Bapak bilang penasaran, sedangkan ketika kita sudah masuk ke dalam lingkungan harus kayak setidaknya saya juga harus bisa seperti saya punya teman.
0: Betul.
1: Kalau saya tidak sama seperti saya punya teman, nanti saya dianggap beda sendiri lagi, kayak tidak, dia semakin tidak percaya diri lagi.
0: Betul.
1: Wah, aduh, bicara ya sama saya sih Pak.

0: Tidak hanya remaja, yang kita semua yang lagi dalam masa transisi nih, waduh, sama saja kalau misalnya berteman baru, teman sudah ada yang sudah berbeda sendiri, itu dia kenapa ya? Pasti ada tanda tanya
1: ya,
0: lagi.
1: Betul.
0: Nah, Pak, selain itu, kenapa tadi sudah Bapak sempat bilang bahwa itu hanya sekali saja. Tapi kenapa remaja selalu berpikir hanya sekali mencoba tidak akan berbahaya? Kenapa pemikiran seperti itu perlu diwaspadai, Bapak?
1: Iya, karena begini, yang tadi saya katakan itu efek domino. Remaja itu kalau tidak kepentok atau terjadi sesuatu, dia akan punya satu sistem nilai di mana apa yang dia lakukan itu betul. Jangankan untuk masalah narkoba, sama dengan banyak hal di luar sana. Contoh, udah pakai helm.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya, kalau apalagi genset kan, atau gen alpha sekarang kan, ya, dialognya agak beda dengan generasi-generasi yang milenial atau tahun 70-an, 60-an.
0: Iya.
1: Di mana mereka katakan, kita enggak pakai helm, enggak terjadi apa-apa tuh, enggak jatuh. Polisi juga enggak tangkap kita itu. Itu sistem nilai itu yang tadi saya katakan paling berbahaya ketika hanya mereka menyalahgunakan atau melakukan satu tindakan dan tidak terjadi apa-apa, itu akan menjadi patokan untuk melakukan tindakan berikutnya.
0: Aduh, ini sudah seperti langsung itu. Warning ini.
1: Jadi mereka tidak semudah kita yang artinya memiliki mitigasi risiko, kematangan berpikir, mengambil keputusan, dan memprediksi kan, kalau ambil keputusan seperti ini akan terjadi apa. Mereka tidak seperti itu. Mereka akan memainkan pola di mana apa yang dilakukan itu dia tahu aman bagi dirinya untuk saat itu. Itulah yang jadi patokan untuk perilaku berikutnya. Gitu. Jadi agak susah kalau bilang bahwa apa itu berbahaya. Nanti dia akan bilang bahwa saya pakai enggak berbahaya tuh, enak-enak aja, enjoy, enggak terjadi apa-apa, saya sehat, malah saya semangat. Itu gimana coba? Nah, itu.
0: Kayak saya juga ditampar di terus jadi. Wah, nah, selain itu Bapak, kan ini tadi tidak hanya yang narkoba, tetapi perilaku-perilaku di lingkungan saat ini. Dan kira-kira nih, apa risiko terbesar yang tidak disadari seseorang ketika pertama kali mencoba narkoba, Bapak?
1: Baik, risiko terbesar kan seseorang menyalahgunakan narkotika, itu kan ada punya prosesnya. Tidak serta-merta sekali penggunaan langsung terjadi sesuatu seperti gitu. Namun kemudian yang tanpa disadari justru narkoba ini kan membunuh secara perlahan, beda sama COVID.
0: Membunuh secara perlahan.
1: Artinya bahwa lambat tapi pasti kan.
0: Iya.
1: Seperti gitu. Jadi ya memang yang paling berbahaya itu ketidaksadaran bahwa hal itu berbahaya. Jadi ketidaksadaran itu yang kemudian bisa mengakibatkan banyak hal yang akan terjadi di ujung sana kan, seperti itu. Karena ketidaksadaran inilah maka di orang apaan ya udah enggak masalah, dipakai lagi seperti itu. Dan kemudian pada saat tingkat tertentu ya, sampai misalnya dia overdosis atau putus saat yang menyebabkan sampai rasa sakit atau nyeri dan sebagainya pada tubuhnya, bahkan psikisnya. Nah, itu baru kemudian dia sadar tuh, oh, berarti saya salah ya. Waduh, ini menyiksa saya gitu. Ketika mau keluar bingung mau cerita kemana gitu kan.
0: Iya.
1: Karena pada faktor kepercayaannya lagi itu. Kemana saya mau cerita hal ini? Atau jangan-jangan nanti saya cerita malu lagi. Saya difonis lagi, saya ditolak lagi. Itu yang bahayanya seperti itu. Setelah sudah terjadi sesuatu yang wow, baru kemudian dia sadar. Gitu. Ya semoga tidak terlambat. Makanya kenapa pentingnya kan pendampingan.
0: Pentingnya pendampingan juga.
1: Yeah.
0: Wah. Nah, Bapak, kan tadi risiko yang tidak kita sadari. Kira-kira nih, apakah semua orang yang mencoba narkoba itu awalnya memiliki niat untuk menjadi pengguna? Dan bagaimana proses sampai ini bisa terjerumus ini, Bapak?
1: Oke, baik. Sebenarnya tidak ada, kalau bilang niat, cita-cita tidak ada. Semuanya punya background atau latar belakang. Jadi tidak ada serta-merta langsung muncul penyalahgunaan narkotika. Ada kan sebab-sebab daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Ya mungkin faktor individunya, broken home, broken heart. Atau apa, lingkungan. Ataukah ketersediaan narkoba itu sendiri. Artinya bahwa dia selalu berjumpa dengan barang itu. Bisa aja. Dari tadinya tidak ada niat tapi ada kesempatan, aksesnya ada gitu. Tiap hari ketemu miras misalnya rokok, hari-hari dia berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin make, bisa juga seperti gitu. Jadi tiga faktor ini sebenarnya. Nah, tentunya tahapan-tahapan itu kan yang pertama kan mencoba-coba atau eksperimental abuse kan seperti gitu. Lalu kemudian dia naik tingkatannya lagi kalau tahap mencoba-coba biasanya situasional atau rekreasional. Saat-saat tertentu saja.
0: Okay.
1: Kalau ada pesta, ada perayaan hari ulang tahun atau apa ya kumpul lah atau reunian.
0: Yeah.
1: Bisa, itu namanya situasional atau rekreasional. Kemudian yang ketiga mungkin pemakaian rutin.
0: Okay. Nah,
1: pemakaian rutin berarti kan dosisnya udah ditetapkan tuh. Ada aturan main sih tuh waktu pemakaian rutin tuh. Hari ini berapa, besok berapa. Nah, kemudian dari pemakaian rutin itu muncul adiksi.
0: Okay.
1: Adiksi itu kan ketergantungan.
0: Iya.
1: Nah, ketergantungan. Dan yang terakhir itu withdrawal. Overdosis dulu.
0: Overdosis.
1: Iya, overdosis dan... karena kan ini toleran tubuh udah enggak mampu lagi. Iya. Melebihi ambang batas kan. Iya. Karena kan dia saking itu sama itu obat doping gitu kan. Mm-hmm. Dia masuk terus, dia paksa kan tubuh untuk berinteraksi kan. Yes. Sehingga apa namanya itu dia overdosis, lalu kemudian udah putus saat kan, misalnya. Yeah. Dia putus saat withdrawal, itu timbul rasa sakit, nyeri dan sebagainya karena penggunaannya udah tidak bisa pada dosis yang sama. Itu yang saya bilang kenapa lambat tapi pasti, mulai dari mencoba-coba, kemudian dia situasional saja, dia pemakaian rutin, kemudian dia adiksi, ya, sampai kemudian dia overdosis, ya, dia putus saat, karena dia putus saat lalu dia overdosis, ya sudah, seperti gitu. Jadi memang berujung ya tragis kalau tidak di segera diselamatkan.
0: Wah, pasti ini berujung kayak yang tit.
1: Ya, karena dia tidak pernah nanti kemudian minta, tidak pernah standar. Apalagi dia udah tubuh udah terbiasa, habitnya udah di situ.
0: Wah.
1: Nah, dia akan minta terus kecanduan kan?
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Wah, ini teman terbaik Pro 2, kalau kamu tidak mendengarkan nih rugi nih teman terbaik, karena mau bilang pergaulan saat ini kan sudah sangat bebas ya apa ya, apalagi dengan kita mencoba-coba dan sampai tahap-tahap yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah sampai di akhir yang kita bisa terjerumus nih.
1: Yeah.
0: Nah, Bapak, kalau tadi nih kan itu beberapa proses yang sudah Bapak sampaikan. Saat ini kan banyak sekali ajakan-ajakan untuk menggunakan narkoba nih, Bapak. Yang dikemas dengan cara yang terlihat unik, lucu-lucu, pokoknya kayak menarik saja begitu untuk sebagai gaya hidup. Kira-kira nih bagaimana kita sebagai remaja yang mungkin rasa itu seperti kayak permen biasa atau mungkin kan kemasan-kemasannya unik. Nah, bagaimana kita bisa mengenali hal-hal tersebut, Bapak?
1: Iya, baik. Tentunya begini, Kakak Justi. Jadi sampai ke tingkat remaja itu menyalahgunakan narkoba, saya sedikit underback sedikit. Nah, ini faktor yang paling penting.
0: Iya,
1: jadi kalau kita berbicara upaya pencegahannya, memang itu yang tadi saya katakan, faktor individual, faktor lingkungan, ketersediaan narkotika itu perlu kita waspadai.
0: Iya.
1: Terutama anak-anak remaja ini kan berkaitan dengan pubertas atau emosional.
0: Iya.
1: Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan.
0: Okay.
1: Biasanya imbasnya ke sana. Jadi kalau kita berbicara tentang penyalahgunaan narkoba, bisa saja rehabilitasi, okay, itu memang jalan keluarnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan upaya atau kerja keras kita, jangan sampai mereka jadi troublemaker. Artinya bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga mereka, mungkin antara adik kakak atau mungkin antara ayah dan ibu, pengambilan-pengambilan keputusan atau prinsip-prinsip yang kemudian tidak final. Artinya menimbulkan perpecahan atau perdebatan yang tidak ada kunjung penyelesaiannya. Itu sebenarnya orang menganggap bahwa itu kan di bawah itu sebenarnya. Groundnya itu di bawah, di apa namanya, tidak kelihatan kan?
0: Iya.
1: Seperti gitu, hanya keluarga itu saja yang tahu.
0: Iya.
1: Namun kemudian kalau hal itu tidak diperkuat, keluarganya itu tidak diperkuat, maka kemudian nanti akan berimbas itu ke dunia pendidikan, ke dunia pekerjaan, kemana dia akan keluar. Itu pasti akan muncul di sana perilaku-perilaku menyimpang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian merespon dari pertanyaan yang tadi,
0: iya,
1: bagaimana kalau seandainya sekarang dikemas dalam bentuk yang strateginya seperti apa?
0: Iya.
1: Nah, tentunya kan yang pertama sekali remaja itu, dia itu akan mengambil satu keputusan yang sangat cepat tanpa mitigasi risiko. Itu berdasarkan faktor kepercayaan dia dengan siapa dia berinteraksi.
0: Okay.
1: Dengan siapa dia bercerita, lalu kemudian gini, siapa yang dia percayai? Begitu, contoh penyalahguna misalnya.
0: Iya.
1: Dia kalau kita mau katakan bahwa temannya tidak baik, ya itu untuk kita tidak pernah berteman dengan temannya. Jadi, okay, yang terbangun di pemikirannya gini, Bapak tahu dari mana teman saya tidak baik? Sedangkan waktu saya lapar mungkin dia kasih saya makan, waktu saya mau istirahat dia kasih tempat saya untuk tidur. Mungkin orang tua saya enggak pernah berikan itu buat saya. Itu gimana kajiannya? Itu kan faktor kepercayaan. Makanya pengaruh teman kelompok sebaya itu sebenarnya sangat kuat. Untuk apa? Sebenarnya sudah terbangun hubungan emosional di sana. Jadi orang tidak tiba-tiba menyalahgunakan narkotika, ada patron, ada hubungan emosional. Okay. Itu dulu sebenarnya. Itu bukan persoalan transaksi biasa yang kayak orang beli gula, bukan seperti gitu aturan mainnya. Di sana sudah ada sistem nilai yang dibangun, di mana sudah ada patron, di mana sudah ada sistem atau sistem nilai. Dia sudah terlanjur mempercayai orang itu. Jadi apapun yang dikatakan, apapun yang dibilang atau di ini tawarkan, dia pasti ingin, karena seperti itu sudah terbangun hubungan emosional lebih dulu, dia udah percaya gitu karena sudah ada perbuatan baik sebelumnya.
0: Oke.
1: Nah, itu bisa jadi sesuatu yang halus yang orang tidak bisa tahu kan. Nah, belum lagi ini diberikan gratis.
0: Oke, gratis.
1: Iya, karena semua manusia kan suka gratis. Diskon aja suka, apalagi gratis.
0: Betul.
1: Iya kan? seperti itu. Makanya para pengedar apa mereka membaca pangsa pasar juga dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini kan sistem demand and supply. Apa sih pasar mau mintanya seperti apa? Kondisi pasar bagaimana? Terus yang mintanya inginkan seleranya gimana? Toh sukanya yang seperti apa? Mereka akan berusaha memenuhi itu. Okay. Sehingga narkoba laku kan gitu.
0: Cerdas juga cara mereka. Cerdas ya.
1: Jadi enggak semudah yang kita pikirkan bahwa itu hanya serta-merta tidak kenal lalu tiba-tiba langsung datang menawarkan. Tapi tidak, itu pasti menawarkan orang yang sudah dikenal mungkin. Kalau yang tidak dikenal ya mungkin orang langsung seperti punya alert, benteng diri toh. Ah, saya enggak kenal kamu, ngapain? Kan gitu mungkin respons pertama. Benar. Terus bagaimana dengan teman-teman terdekat? Yang sudah kenal, yang sudah membangun hubungan pertemanan lama, hubungan emosionalnya sudah tertanam kuat, toh sudah ada hero-nya di situ, di mana temannya jadi pahlawan buat dia.
0: Benar.
1: Ya gimana enggak masuk gampang di situ? Nah, itu masalahnya. Berarti, itu persoalan remaja. Iya, beda dengan kita yang orang tua yang tidak memiliki banyak pertemanan.
0: Iya.
1: Interaksi lingkungan tapi kan tidak memiliki hubungan emosional yang khusus. Apalagi kita yang orang udah menikah ya paling hanya istri, anak-anak kan gitu.
0: Iya.
1: Beda dengan remaja.
0: Remaja nih
1: bebas seperti itu kakak.
0: Wow. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ternyata peran dari lingkungan pertemanan atau apalagi teman sebaya ini sangat apa ya, sangat-sangat apalagi sudah menimbulkan rasa percaya. Saya percaya sama Ko. Jadi sudah. Ko sudah.
1: Ya, seperti itu.
0: Wah. Nah, berarti ini salah satu apa ya pintu sampai bisa terjerumus di dalam narkoba juga dari lingkungan
1: pertemanan. Ya betul, pasti itu.
0: Semoga siap teman-teman nih dong baik-baik ya.
1: Orang-orang terdekat.
0: Orang-orang terdekat. Nah, Bapak, selanjutnya apakah narkoba terhadap punya dampak nih terhadap perkembangan fisik, mental, pendidikan dan masa depan seorang remaja?
1: Oh, sudah pasti itu. Narkoba pasti punya dampak, apalagi penggunaannya udah rutin terus menerus. Iya toh? Yang pertama, secara psikis kan narkoba ini kan banyak sifat-sifatnya, efeknya.
0: Oke, ada sifat-sifatnya lagi, Pak.
1: Ada yang misalnya kalau ganja kan halusinasi.
0: Iya.
1: Sabu kan stimulan, gitu kan? Ada juga yang itu depresan, pemakainya lebih tenang. Tinggal kita lihat aja jenis narkobanya seperti apa, kebutuhannya mau yang seperti apa. Kalau orang stres kan enggak mungkin stimulan dia. Stimulan itu kecuali stimulan itu perangsang sistem saraf pusat kan SSP yang ada di otak sehingga pemakainya lebih semangat. Biasanya itu pengerja yang make. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang putus cinta, patah hati itu kan inginnya kan depresan, bisa tidur, mungkin ada gangguan tidur dan sebagainya. Makanya ya jangan heran kalau anak-anak itu kan sekarang udah pintar, mereka milih-milih, mereka lihat-lihat kan saya butuhnya seperti apa. Nah, efeknya tentu ada. Misalnya ya kalau misalnya halusinasi kan pakai ganja kan ya sudah pasti itu angka laka lantas. Dia kan mengalami gangguan persepsi ruang dan waktu kakak.
0: Iya.
1: Kalau ganja halusinasi loh.
0: Okay.
1: Kalau mengalami gangguan persepsi ruang dan waktu kan ada dianggap tidak ada. Apa? Tidak ada dianggap?
0: Ada.
1: Itu bahaya kan?
0: Wah.
1: Berarti apalagi yang dia mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan halusinasi.
0: Wah, bisa laka lantas.
1: Coba dicek, pasti ganja. Itu seperti itu dampak baru satu jenis seperti gitu. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kalau bilang dampak secara fisik ada, secara otak sudah pasti menyerang yang pertama sistem saraf pusat yang ada di otak, fungsi komando, fungsi pengambilan keputusan, fungsi keseimbangan, banyak fungsi di sana, fungsi kontrol, penguasaan diri, itu kan semua ada di otak, fungsi otak. Kalau otak itu, dan satu lagi ya, mungkin orang berkata apakah bisa untuk sembuh, dari segi apa dulu, dari segi apa namanya itu, perilaku penyalahgunaannya atau ke fungsi otaknya, kan gitu. Kalau dari segi perilaku penyalahgunaannya, boleh 6 bulan sampai 1 tahun dia rehabilitasi, bisa. Itu pun dengan tingkat kekambuhan yang mungkin bisa saja di atas 50% ketika dia kembali. Relapse kan istilahnya tuh. Tapi kalau untuk fungsi otak, kan sel otak gak bisa diperbarui, meninggalkan tanda dan kesan seumur hidup.
0: Berarti dia tetap
1: ya, ada. Iya, ada tetap tanda dan kesan. Makanya lola lama. Itu sampai kapanpun gak akan pernah hilang. Gak akan pernah kembali utuh 100% otaknya. Itu yang bahayanya. Gitu. Jadi mau lihat dari mana? Dari perilakunya yang stop ataukah fungsi otaknya, kan gitu. Tidak sempurna. Artinya dalam arti udah tidak pada kualitas otak ya istilahnya begitu. Ya tidak lagi 100% ya, gimana ceritanya? Untuk proses belajar mengajar masa depannya dia, untuk interaksi apalagi kan? Kalau Koton di Papua ini bilang ya, kalau misalnya interaksi terus muka bingung, itu bagaimana? Jawabnya lama, responsnya lama akibat penyalahgunaan narkotika, ya tentunya sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Belum lagi di sosial. Kalau penyalahgunaan narkotika, hubungan enggak begitu bagus dengan lingkungan sekeliling, cenderung menyendiri, jarang mandi misalnya, atau pergeseran aktivitas di mana sesukanya dia aja, kan gitu. Mau datang jam berapa, pulang jam berapa, enggak ada lagi pembatasan aturan dalam dirinya dia, itu udah bobol semua. Nah, itu kira-kira gimana? Sampai enggak bisa ada batasan, misalnya halusinasi ganja, enggak pikir orang tua mana, terus mukul orang tua, nikam guru misalnya contoh, atau nikam teman. Gitu ya, dengan benda tajam atau berantem tiap saat, ada sesuatu yang tidak selalu pas dalam hidupnya, kan udah mirip-mirip gangguan kejiwaan. Dan bisa untuk dual diagnosisnya kena jiwa juga dia. Jadi tidak jarang penyalahgunaan narkotika itu gangguan jiwa juga kena. Nah, ini proses rehabilitasinya enggak bisa kita rehabilitasi langsung. Gangguan jiwanya dulu kita sembuhkan, baru dia bisa masuk di proses rehabilitasi.
0: Plus, padahal gitu. Cuma dari awal yang cuma coba-coba, ini sampai, tadi Bapak sempat bilang, sampai ada terkesan untuk tinggal, pokoknya kesan itu tetap tinggal di otak.
1: Iya, tanda dan kesan kan sampai kapanpun kan ada tanda khas. Jadi sekalipun dia udah stop menyalahgunakan narkotika, 2 tahun bisa dipastikan dia selesai, misalnya taruhlah. Dalam kondisi yang kita enggak tahu bisa relapse kapan aja, tapi kemudian itu yang satu kita pikirkan. Kedua, bagaimana yang fungsi otak, apa bisa kembali dia berpikir dalam arti interaksinya bagus, tentunya tidak, reaksinya menjadi lambat, jawabannya menjadi lambat, pokoknya penurunan kualitas daripada fungsi otak itu kalau penyalahgunaan narkotika.
0: Kalau sudah sampai ke fungsi otak, sudah menyerang ke fungsi otak, otomatis aktivitasnya pun terganggu.
1: Pasti hubungan sosial
0: terganggu. Apalagi untuk belajar saja mungkin sudah tidak fokus lagi ya Bapak.
1: Bahkan terjadi kriminalitas kan. Jadi banyak kasus-kasus narkotika itu kan berawal dari narkotikanya, kemudian terjadi mungkin pencurian, penjamretan. Ya karena kebutuhan make itu, yang enggak bisa lagi angka misalnya di 0,5, 1, 1,2 dan sebagainya, dosisnya harus terus semakin naik dan permintaannya semakin tinggi, otomatis yang pertama diberikan gratis mau tidak mau lama-lama untuk memenuhi itu, dia harus mencuri kalau tidak ada uang.
0: Wow.
1: Nah itu yang tidak dipikirkan kan, remaja enggak mikir kan sampai ke sana.
0: Wah, saya pun tahu dari Bapak sampaikan ini. Wah, berarti ini teman terbaik Pro 2. Kalau mau coba-coba, cobalah yang positif sudah.
1: Betul.
0: Kamu mau coba ikut organisasi atau betul, mau ikut kegiatan dimanapun, silakan partisipasi ke gereja, ke masjid, silakan. Tapi jangan coba yang satu
1: jangan
0: ini.
1: Coba-coba.
0: Aduh, dia cuma satu saya, tapi dia bisa bikin kamu yang
1: berantakan,
0: lahir sempurna, berantakan, fungsi otak bagus, terganggu lagi. Wah. Nah, selain itu Bapak, bagaimana nih kita sebagai atau bagaimana penyalahgunaan narkoba ini dapat mempengaruhi hubungan antara seseorang dengan keluarga dan lingkungan sosialnya?
1: Nah itu yang tadi saya singgung tuh, bagaimana dampaknya terhadap hubungan sosial di sosial kan? Artinya banyak terjadi miss gitu. Miss dalam arti mereka udah punya semacam batasan tersendiri dan prinsip nilai tersendiri. Sudah ada sesuatu yang sudah ditahan secara ekstrim. Yang remaja aja, artinya remaja yang gak menggunakan aja, itu udah punya prinsip nilai dari sananya. Artinya toh, karena terpengaruh pertemanan. Ya mungkin gaya fashion, atau fashion, mungkin makan,
0: bisa,
1: atau mungkin prinsip-prinsip hidup tertentu yang kelihatannya itu tidak melanggar hukum. Misalnya contoh kan, Misalnya kalau misalnya anak-anak waktu kecil itu kita tuh sering bawa, karena saya punya anak remaja juga, anak ada yang masih SD, ada yang SMA kan. Jadi saya tahu kalau misalnya yang SD itu masih gampang dibawa, tapi kalau udah beranjak remaja mulai dari SMP itu udah susah untuk ikut orang tua kan. Coba-coba lihat. Tapi kalau teman ngajak langsung cepat.
0: Iya,
1: Pak. Nah, kalaupun ikut orang tua mereka tanya untuk apa, kemana, untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan mereka oke, tapi itu kan jangka pendek aja. Nah, kalau kita orang tua kan membangun mindset tidak seperti itu. Kita ingin tuh kebersamaan, dah harus belanja atau yang bagaimana, tapi kebersamaan dengan mereka itu penting. Tapi mereka udah membangun mindset seperti itu. Nah itu yang membuat sampai kalau terjadi penyalahgunaan narkotika, tentunya hubungan dengan orang tua ya pasti renggang. Mereka tidak akan bisa menyerap atau menerima nilai-nilai yang baik. Makanya ya sebelum mereka menyalahgunakan narkotika, harusnya orang tua udah protek gitu. Rajin-rajinlah jumpa, rajin-rajinlah berinteraksi, berkomunikasi, tanamkan nilai. Bukan hanya sekedar memberikan materi saja. Kan gitu, kalau memberikan materi ya udah itu tanggung jawab wajib lah ya, memberikan makan, sekolah dan sebagainya. Tapi dengan nilai-nilai kan tidak segampang yang kita pikirkan, bukan sifatnya perintah tapi teladan. Nah ini yang kembali permasalahan pada ilmu parenting gitu. Karena anak-anak itu kalau disuruh dengan kita yang mencontohi itu nilainya agak beda. Kalau disuruh kan mereka berpikir apa-apa saja sama mama enggak bikin kok, kan gitu. Apalagi kita disuruh, apa yang kita bikin mereka bikin. Itu anak-anak sekarang kakak. Ah, beda dengan dulu saya kan masih zaman-zamannya kolonial lah, masih diperintah. masih keras didikannya. Apapun yang disuruh di kita punya respect gitu loh. Bahwa ya udah ya sekalipun orang tua keras, mereka ingin yang terbaik lah. Anak-anak sekarang kan seperti itu. Mereka akan melihat lebih cenderung setengah jam kita berbicara dengan 15 menit, 5 menit kita kasih contoh, mereka lebih suka yang 5 menit itu. Apa yang orang tua buat itu yang mereka ikuti. Remaja seperti itu, pola teladannya yang harus kita perkuat, pembapaannya gitu kan. Seperti gitu. Kalau tidak, kita punya pekerjaan rumah itu sangat berat buat mereka.
0: Papa mama sudah kerja di kantor, pulang-pulang ada PR di rumah.
1: Itu dia.
0: Wow, teman terbaik Pro 2, jangan melawan orang tua. Dengar, karena tadi Bapak sudah bilang beda nih, beda didikan nih. Waktu Bapak dorong pastinya, weh, zaman kolonial tuh pasti ada temennya rotan. Sekarang, sekarang itu Pak, benar juga tadi kata Bapak bahwa sekarang itu jangankan kasar atau guru mentak siswa di sekolah saja langsung bisa lawan.
1: Nah itu dia.
0: Wah. Nah selain itu Bapak, tadi Bapak untuk lingkungan keluarga dengan lingkungan sosial, tentunya kalau sudah tergerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba nih, hubungan untuk bicara dengan orang tua saja sudah renggang, apalagi dengan lingkungan sekitar yang orang lain ini. Misalnya ini kalau orang tua kan benar-benar itu rumah pertama atau tempat pertama kita belajar, yang kita belajar dari pertama saja sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi kita keluar ini.
1: Betul.
0: Nah, Bapak, kenapa narkoba itu bukan sekedar masalah kenapa mencoba narkoba itu bukan sekedar untuk mencoba untuk sekedar masalah pribadi nih, Bapak, tetapi juga berdampak bagi orang sekitar. Kenapa?
1: Iya, karena kan ada yang sifatnya internal eksternal. Dia dampaknya yang ke diri sendiri. Tapi kemudian dampaknya ke lingkungan. Karena dia kan akan berinteraksi. Kalau dia siswa, dia akan berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dirinya, ya udah yang tadi yang kita bahas itu, untuk masalah otak, masalah emosional dan sebagainya. Cuma emosional itu kan harus cari lawannya.
0: Iya,
1: kalau misalnya dia emosional sendiri terus dia pukul tembok, ya udahlah tangan dia yang sakit. Tapi kalau dia emosional lalu dia harus cari orang pukul, kan persoalannya beda lagi. Itu yang tadi yang kakak katakan
0: baru.
1: Masalah baru itu kan, cari lawan namanya. Dia cari masalah kan, begitu. Belum lagi guru yang tadi kakak katakan, udah pergeseran kan. Padahal sekarang kan kita ini kan sistem pendidikannya bukan hanya pintar aja, tapi pendidikan berkarakter tuh. Ada istilah lebih baik didik orang bodoh satu kali jadi itu gampang, pengetahuan itu proses belajar. Tapi kalau karakter itu permanen itu. Jadi kalau tidak berjuang keras di situ kan agak repot. Dan memang perjuangannya itu dari dalam keluarga. Kalau tidak nanti dia jadi troublemaker itu ke sana. Nanti tinggal kita dengar laporan saja, dia pukul guru, bolos, dia pukul teman, dia bully teman, pasti ada banyak trouble di sana. Tapi tidak segampang yang kita katakan, misalnya surat pemanggilan orang tua lah. Itu bagus, cuma kan itu tidak menyentuh di kulit air aja. Tapi persoalan-persoalan mendasar ketidakpuasan dia di rumah seperti apa? Papa mama terlalu sibuk. Ya. Memang saya tercukupi secara finansial, tapi secara batin, secara emosional, saya mau cerita, tidak ada tempat, semuanya serba sibuk. Itu juga bisa menjadi pemicu. Jadi keberadaan orang tua yang sibuk dan tidak sibuk sebenarnya juga berisiko. Yang tidak sibuk pun tidak berfungsi pun kan berisiko. Artinya di rumah juga tapi tidak pernah ngomong.
0: Komunikasi lagi.
1: Komunikasi. Jadi sebenarnya untuk saya bahwa kajiannya, ketika kita membangun satu pola komunikasi dan menanamkan satu hubungan emosional atau satu sistem kepercayaan, itu paling aman sudah kakak. Ketika anak-anak itu secara emosional dekat dengan kita, apa saja mereka bisa ceritakan. Yeah. Sekalipun dalam perjalanan memang kita lihat ada yang trouble, tapi namanya kan pelurusan nilai.
0: Yeah.
1: Kita tidak bisa langsung mengharapkan anak-anak kita nginclong, karena kita pun mungkin lebih buruk juga kan dari mereka, ataupun ya mungkin beda zaman dan sebagainya. Yeah. Nah ini yang mungkin jadi satu catatan bahwa perkuatlah keluarga, begitu hubungan dengan orang tua dan anak saling terbuka, ada hubungan emosional, ada hubungan kepercayaan. Saya pikir itu minimalisir, jadi terjadi penyalahgunaan narkotika di luar sana. Bukan penyalahgunaan narkotika, mau ajak bolos, mau ajak seks bebas, mau apapun di luar sana. Apalagi anak-anak perempuan, itu tidak mungkin akan terjerumus kalau dekat sama ayahnya. Begitupun anak laki-laki yang memahami peran ibu, dia tidak akan mungkin merusak wanita di luar sana. Peran-peran itu yang harus kita tuh selalu komunikasikan dengan mereka, karena mereka tidak akan jangkau di sana. Gitu. Jadi sebelum mereka dapat info di luar, kitalah yang lebih cepat. Jadi orang tua itu harus gerakan cepat untuk membangun sistem nilai yang kuat, bukan hanya memberi makan, memberi uang sekolah dan sebagainya, tapi sistem nilai, pola panutan, teladan itu seperti apa. Itu sebenarnya tantangan kami sebagai orang tua. Jujur saya pun demikian.
0: Wah,
1: banyak-banyak berdoa lah.
0: Wah, selain Bapak memberikan edukasi buat kita soal narkoba nih, Bapak juga memberikan nasihat buat kita nih teman terbaik Prodo. Karena secara langsung saya juga mendapat informasi baru, karena komunikasi ternyata komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, atau mungkin orang tua dengan orang tua itu ternyata sangat penting, sangat penting. Dan tadi kayaknya Bapak ulang-ulang terus, pokoknya tidak bosan untuk diisi ulangi, karena ternyata sumber kepercayaan dan sumber pembelajaran pertama tuh ternyata dari orang tua dan teladan.
1: Pasti, itu pasti.
0: Jadi teman terbaik Pro 2, apapun nasihat orang tuamu, jangan pernah melawan. Karena mungkin orang tua, semua punya cerita ada, cuman pasti orang tua mau yang terbaik buat kita. Jadi jangan bilang mama marah-marah, bapak marah-marah tuh. Tapi biasa anak gue tuh, mama nih tiap hari bicara. Coba pergi di hati aman sih tuh. Ya maksudnya kan orang tua melihat tuh.
1: Betul.
0: Dengan siapa kamu berteman.
1: Betul.
0: Terus dengan siapa kamu diajak pergi nongkrong, kan tidak tahu.
1: Ya untuk apa, tujuannya untuk apa ya.
0: Biasanya dong alasan pergi bikin tugas, tapi dong pergi ke kafe.
1: Iya.
0: Anak muda bapak.
1: Iya, itu sudah.
0: Nah, bapak, kenapa? Menurut bapak nih, kenapa kita sebagai anak muda atau remaja nih harus melek risiko dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini?
1: Iya, melek risiko ini kan dalam arti selain diakses secara pengetahuan kan, itu kita ini kan punya pola kebiasaan kan, itu interaksi dengan orang-orang terdekat.
0: Benar.
1: Melek risiko dalam arti tidak pernah berhenti belajar gitu ya. Anak-anak sekarang kan banyak apatis. Gitu. Kalau ditanya harus berulang-ulang.
0: Betul.
1: Kemudian kalau jawaban paling simpel tuh tidak tahu. Beda sama zaman-zamannya saya kan.
0: Aduh.
1: Tahu tidak tahu harus belajar berpikir, mengelola gitu. Agak intinya begini. Sebenarnya ketika mereka ada dalam zona nyaman, mereka itu tidak mau repot. Sebenarnya kalau tidak mau repot itu tidak identik dengan simple atau jadi sesuatu yang sederhana. Tidak mau repot itu memang masa bodoh. Itu sebenarnya persoalan terbesar anak muda atau remaja. Padahal sebenarnya mereka punya potensi. Tapi ketika mereka masa bodoh kan itu mengubur semua potensi yang ada di dalam mereka, itu tidak bisa keluar gitu, karena mereka tidak berani untuk mengambil risiko. Nah, sekarang ini kan strateginya itu kan pengalihan supaya potensi yang di dalam mereka keluar, di mana mereka diajak keluar dari zona nyaman untuk melihat risiko. Risiko yang sebenarnya membawa kebaikan, sekalipun berisiko tapi masa depan cerah. Bukan segala sesuatu yang sudah nyaman kemudian mereka ambil risiko yang justru dalam kenyamanan itu menghancurkan mereka. Coba lihat aja, kalau orang yang pakai narkotika itu kan pasti ruang kosong dalam hidupnya pasti ada. ruang kosongnya pasti besar. Tidak mungkin mereka itu hidupnya penuh dengan sistem nilai. Kalau orang yang penuh dengan sistem nilai itu untuk lakukan sesuatu itu dia mikir pasti. Itu pasti ada ruang kosong, kekecewaan mungkin. Kecewa. Atau begini, rasa diri jelek.
0: Insecure.
1: Itu betul. saya ini jelek gitu, jadi harus butuh validasi dan cenderung lebih menjaga emosional orang lebih daripada emosional diri sendiri.
0: Berarti dia tidak percaya diri dong.
1: Menjaga emosional orang tuh begini, tidak enakannya banyak. Saya pikir kalau orang yang tidak enakannya banyak dalam hidup itu enggak bahagia, kasihan batinnya itu terserang. Hampir setiap hari harus menyesuaikan dan beradaptasi. Kalau orang enggak enak, kalau gini aduh enggak enak, kalau orang seperti gini nanti saya dianggap gimana. Itu paling parah loh kakak, itu pertempurannya beda itu.
0: Itu pertempuran dengan diri sendiri tuh ya,
1: Perhatikan diri sendiri saya enggak bisa, apalagi menjaga emosional orang kan. Jadi hidup ini ya seperti itu, sebaiknya mereka punya sistem nilai yang aman. Nah, mereka tahu siapa mereka, identitas mereka, itu cari jati diri itu yang tadi ya. Nah, remaja yang paling bahaya itu cari jati diri itu. Sehingga mereka harus butuh validasi itu. Kamu cantik, kamu ganteng baru bagus. Tapi untuk dia mau bilang saya ganteng, saya cantik agak susah. Harus orang yang ngomong.
0: Wah, berarti menunggu diakui begitu.
1: Iya. Itu yang dibilang sekarang tuh bahasa keren tuh validasi.
0: Validasi lagi. Tapi mau itu. Dibilang memang itu tantangan
1: yang saat ini sekarang,
0: anak remaja. Tidak usah anak remaja, itu juga sekarang juga layak atau tidak ini?
1: Itu dia kan? Masih bertanya kan?
0: Iya bapak, betul.
1: Di usia tertentu masih tanya kan?
0: Masih.
1: Saya ini cantik atau tidak? Karena masih ragu.
0: Kalau cantik saya percaya diri saya cantik.
1: Harus seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau orang yang percaya diri dan keberadaan dirinya, identitasnya kuat, jati dirinya kuat, enggak gampang untuk yang seperti itu. Dia akan tanya ini apa manfaatnya apa gitu?
0: Iya, lebih
1: berarti
0: saya
1: smart.
0: Benar
1: bapak.
0: Berarti
1: pintar dia orangnya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Karena tadi seperti yang bapak bilang, dia masih tunggu dikatakan cantik kan? Sebenarnya kamu sudah cantik.
1: Betul.
0: Dan ganteng dari lahir.
1: Ya,
0: tidak ada perempuan ganteng, tidak ada perempuan cantik. Laki-laki ganteng apa cantik gitu. Kalau itu yang dibuat-buat lah.
1: Ya,
0: itu buatan kamu sendiri. Tapi kalau untuk cantik dan ganteng ya itu relatif.
1: Relatif. Nah itu yang maksud saya sistem nilai yang harus dibangun.
0: Okay.
1: Diperkuat. Itu. Jadi perjumpaan di dalam rumah hal-hal itu yang harus disampaikan.
0: Okay.
1: Bukan sudah makan belum. Kemudian tidur, ya itu memang perhatian. Tapi kan belum memang menyentuh sistem nilai. Sistem nilai itu kan sesuatu yang mereka pegang kuat untuk mengantisipasi jika ada terjadi sesuatu di luar sana. Mereka punya sesuatu pegangan, itu maksudnya saya.
0: Okay.
1: Mereka pegang apa, yang dari rumah ini mereka pegang apa.
0: Okay. Kepercayaan dan pengakuan dari keluarga pastinya.
1: Iya, tentunya kalau dia merasakan kasih sayang penuh dan dia merasa jati dirinya sangat berharga di depan orang tuanya, kakak-kakak adiknya, baku-baku sayang lah istilahnya, begitu toh, keluarga yang akur-akur, family, begitu, itu luar biasa. Akan keluar itu pembawaan diri pasti sukses semua. Iya, orang juga kan kagum gitu, keluarganya kompak-kompak gitu.
0: Yeah.
1: Itu maksudnya saya.
0: Wah, berarti yang lagi aku marah dengan mama lebih baik minta maaf. Yang lagi komunikasi atau yang belum telepon mama pagi ini lebih baik telepon cepat. Atau belum tanya mama mau minum teh kah tidak? Coba dulu, masih pagi nih, masih jam 9 nih. Nah, bapak, bagaimana kita sebagai remaja, bagaimana cara kita sebagai remaja membangun rasa percaya diri nih tanpa harus menerima pengakuan dari luar dengan mencari tahu hal-hal yang negatif?
1: Iya, sebenarnya remaja ini kan punya banyak pengalaman.
0: Okay.
1: Pengalaman diri yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dia sebelum di dalam kandungan mungkin. Itu sama pengaruh itu.
0: Okay.
1: Atau sejak dia ini mengalami traumatis-traumatis masa kecil. Makanya saya katakan tuh, remaja itu kan, apalagi anak-anak itu kan daya rekamnya itu kan
0: kuat.
1: Jadi jangan sampai ada perilaku-perilaku contoh anak-anak itu dikasarin gitu kan oleh orang tuanya yang tangannya biasa pukul. Kepala, kaki ditendang, dipantat. Misalnya ini contoh. Apalagi kita kan ya paling banyak seperti itu kasar. Yang kita tuh gak mikir efek daripada psikisnya anak. Jadi ketika nanti dia mau dirangkul di bagian kepala, dia biasanya melepis tangan. Karena itu traumatis. Karena dia gak percaya, gak ada kepercayaan. Itu yang tadi saya katakan tuh. Sesuatu yang seseorang lakukan, siapapun yang keluar itu berdasarkan kepercayaan atau keyakinan. Dan setiap agama manapun mengajarkan itu tuh. Kita harus punya sebuah keyakinan. Dan orang yang melakukan sesuatu kalau tidak yakin kan tidak enak. Iya pasti. Tidak yakin tidak enak. Kalau tidak percaya tuh tidak enak.
0: Iya.
1: Gitu untuk
0: tidak
1: dilakukan.
0: Tidak puas gitu kayak apa ini.
1: Seperti gitu. Makanya remaja ya harus dibangun jati diri di atas kepercayaan yang seperti itu. Apa yang kamu lakukan tuh harus betul-betul ada nurani kamu. Kamu benar harus percaya, harus yakin.
0: Iya.
1: Begitu, itu yang namanya membangun sistem nilai. Baru kemudian dia nggak akan mungkin akan pakai narkotika.
0: Iya.
1: Narkotika kan hanya satu masalah aja dari masalah lainnya.
0: Iya.
1: Seperti gitu. Kalau dulu kita kenal istilah kenakalan remaja, sekarang kan enggak ada istilah kenakalan remaja, kriminal kan. Iya, dulu mencuri mangga masa kenakalan remaja kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena nanti menjadi satu proses normalisasi di masyarakat ketika istilah kenakalan remaja itu terus kita munculkan. Tapi sekarang saya yakin enggak ada istilah kenakalan remaja lagi. Zaman saya boleh. Kalau dulu ya sekarang kriminal.
0: Sekarang kriminal.
1: Ah, iya, makanya kan ada LPKA tuh, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Diperhalus bukan lapas. Karena stigma juga toh.
0: Iya,
1: Pak. Nah, mereka dibina di sana. Okay. Tapi namanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
0: Oke.
1: Okay. Seperti gitu.
0: Wah. Beda zaman ini.
1: Iya, beda zaman, beda generasi, beda didikan
0: dan zamannya saja sudah kita nih sudah bukan hanya secara langsung sih di dunia nyata sih tapi di dunia.
1: Betul.
0: Media sosial, digital.
1: Penggunaan digital kan beda. Sekarang kan lebih cenderung dengan handphone daripada ngobrol.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau lihat remaja di tempat KFC atau di mana kan masing-masing dengan handphonenya.
0: Aduh, itu lagi betul.
1: Jangankan remaja, orang tua juga punya demikian. Kalau ada kegiatan acara di kantor di mana kan pasti semua di ruang rapat pakai handphone. Apalagi udah menatap layar masing-masing udah.
0: Sudah.
1: Iya, seperti
0: semua
1: itu.
0: Semua sudah mengelilingi dunia. Ya. Nah, Bapak, apakah apa aktivitas positif ini yang dapat menjadi alternatif bagi remaja untuk menyalurkan energi dan rasa ingin tahunya?
1: Oke, baik. Kalau remaja ini kan itu penyaluran minat dan bakat. Kadang-kala kan udah beda zaman, beda didikan. Mereka tuh biasanya kalau sekarang kan harus dari mereka. Gitu. Kalau dulu mungkin dari orang tua kayak kita. Ingin jadi apa, jadi apa, jadi apa, dan sebagainya kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau zaman sekarang gak bisa seperti gitu. Kita harus, zaman sekarang itu kita mengarahkan. Tapi nanti kemudian ada saat-saat dimana secara fase umur kita gak bisa memberikan ruang untuk mereka ambil keputusan. Itu ada fase umurnya kakak. Jadi tidak disemua di fase umur kita diserahkan ke mereka untuk ambil keputusan. Iya tuh kalau mereka masih SD masa ambil keputusan?
0: Belum bisa. Masih bebas dia.
1: Betul, masih ini kan.
0: Iya.
1: Nanti ketika mereka sudah merasa pubertasnya, mereka udah merasa mereka SMA atau mereka udah kuliah, mereka udah rasa terlalu dewasa untuk memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, ya itu pun kita butuh pendampingan. Kita hanya bisa berikan opsi-opsi, alternatif-alternatif, gini resikonya seperti apa. Gitu. Mereka kan gak mikir seperti itu. Mereka yang mikir apa yang dia mau dia harus lakukan.
0: Oke.
1: Seperti gitu.
0: Apa yang di depan mata ya, saya coba dulu.
1: Seperti itu.
0: Wah, berarti ada fase atau usia-usia tertentu nih untuk biar mereka bisa memilih sendiri.
1: Betul.
0: Kira-kira nih saat ini atau mungkin pernah Bapak temukan atau mungkin contoh dari di rumah sendiri nih Bapak.
1: Iya.
0: Apakah Bapak pernah ada di posisi atau misalnya saat memberikan pilihan kepada anak atau anak dalam untuk memberikan apa ya menyalurkan dong punya energi dong punya kreativitas atau bukan dong punya rasa ingin tahu apa?
1: Iya sebenarnya kan banyak hal sebenarnya. Kalau untuk kreativitas selama itu positif biasanya saya tidak terlalu banyak ngobrol, saya support aja, sistem support aja.
0: Oke, support.
1: Seperti gitu, saya tahu lah batasannya seperti apa. Siap. Kalau untuk masalah kreativitas toh, mereka tuh dominannya kemana? Khususnya ekstrakurikuler, ini contoh.
0: Ya.
1: Itu kita nggak bisa paksakan.
0: Betul.
1: Terus penjurusannya seperti apa kan gitu. Tapi kemudian kan kita sekarang ini banyak terjebak dengan sistem nilai. Kita enggak, bukan berarti bahwa kita enggak suka anak kita pintar.
0: Okay.
1: Tapi kita harus menanamkan ke mereka itu pembelajaran itu kan sebuah proses.
0: Bener,
1: jangan terjebak dengan sistem nilai. Langsung 100 misalnya.
0: Ya,
1: gitu. Jangan juga. Kita harus kita bikin pendampingan aja, slow aja. Istilahnya jangan terlalu tegang, rasa kayaknya kiamat kalau misalnya langsung dapat nilai yang gimana, enggak apa-apa. Berproses aja seperti gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu mereka juga harus belajar untuk memahami keadaan orang tua, begitu. Dalam arti ada satu waktu mungkin secara mungkin untuk urusan makan misalnya, mereka silakan memilih kalau misalnya ada uang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau tidak ada uang kan, mungkin kita serahkan pilihan ke mereka.
0: Betul.
1: Nanti jadinya kita yang treble. Nah kita langsung tentukan aja apa yang harus dimakan hari ini. Nah, itu belajar berinteraksi bahwa tidak semua hal dalam kehidupan remaja itu harus dipenuhi seperti apa yang mereka mau. Tapi minimal mereka bisa menyerap sesuatu, gitu. Bahwa oh ternyata kehidupan ini mereka tidak hanya belajar untuk menerima saja, tapi ada satu waktu musim mereka harus juga memberi. Itu harus diajar ke remaja sistem nilai seperti itu, sehingga tidak ada bergaul yang aneh-aneh yang seperti itu. Wah, kakak. Jadi balance kan?
0: Balance itu.
1: Orang tua ada bagiannya, tapi anak-anak juga ada bagiannya, harus dikasih tanggung jawab. Nah dulu itu yang paling bagus itu kita itu dikasih tanggung jawab dengan cuci piring, cuci baju.
0: Justru masih dapat itu.
1: Saya nggak tahu kalau sekarang sudah hilang kak.
0: Justru masih dapat apa?
1: Dimudahkan atau apa?
0: Justru masih dapat PR itu masih ada sampai sekarang.
1: Siap.
0: Dan itu
1: saya
0: menjadi
1: pikir
0: rasa
1: itu bagus.
0: Jadi kayak ada rasa tanggung jawab begitu.
1: Betul. Nah itu hal-hal positif sebenarnya. Itu kalau kita ngisi dengan hal itu kan, nggak mungkin ini akan kayak salah gunakan narkotika, seks bebas dan sebagainya, penyimpangan-penyimpangan lain.
0: Wah, ternyata jadi kompleks ya, karena hal-hal sederhana seperti mencuci piring, sapu dalam rumah, atau mungkin lap kaca, ternyata yang awalnya kita bilang, mama nih tiap hari suruh begini-begini, ternyata tuh jadi satu hal kecil
1: positif,
0: tanggung jawab.
1: Hal-hal positif yang bisa dibangun secara sederhana, selain minat bakat toh.
0: Iya.
1: Mungkin suka tinju kah, suka karate, atau mungkin ekstrakurikuler yang lain, pramuka, PMR, kelompok studi, silakan aja. Begitu itu enggak masalah, kalau saya support sistem aja. Yang penting ke situ. Ibaratnya yang bagus lah gitu. Yeah. Saya pikir itu bagus lah. Semua dimulai dari rumah.
0: Iya, karena rumah adalah tempat belajar pertama.
1: Betul.
0: Ini.
1: Siap.
0: Kita tahu membaca atau kenal huruf saja dari rumah.
1: Betul.
0: Jadi sayangilah orang-orang di rumah. Jangan marah-marah. Jangan mama baru bilang stop jalan gini. Dia sudah lebih 5-10 kata lebih lawan orang tua. Tidak boleh ya teman terbaik Pro 2. Karena apapun nasihat orang tuamu itu ada dampaknya untuk kamu di masa depan. Karena mungkin sekarang mungkin kita cuma dapat marah-marah. Nanti kalau misalnya mungkin ada beberapa teman atau misalnya di luar sana banyak sekali yang kurang beruntung. Mungkin salah satu orang tuanya sudah
1: tidak ada
0: atau bahkan meninggal. Nanti baru kurasa, ternyata kemarin mama marah saya tuh tujuannya kayak begini ya. Ternyata saya disuruh dilatih untuk cuci piring tuh ternyata untuk saya ya. Karena tadi bapak bilang selain gaya hidup, ada yang namanya life skill itu. Kita punya kemampuan sendiri dalam apa? Dalam arti membuat diri kita kemana saja, kapan saja, dan kita bisa memposisikan diri kita dimanapun kita berada jadi anak-anak yang baik-baik pastinya. Tadi sampai bapak sudah kasih contoh di rumah saja, bapak juga menerapkan itu kepada kakak adik dong di rumah. Nah, Pak, sebelum kita menutup nih, apa sih pesan bapak buat kita generasi muda agar mampu menghadapi berbagai godaan, tantangan, dan tetap fokus untuk meraih masa depan kita?
1: Baik, closing statement ya. Sebenarnya hidup ini terlalu singkat kalau pakai narkoba.
0: Oke.
1: Iya, karena banyak anak-anak muda di sana luar biasa, mereka berprestasi tanpa narkoba. Jadi upayakan dalam hidup ini masih banyak hal yang sebenarnya Tuhan siapkan, sediakan bagi kita, dan itu luar biasa. Cuma kan itu belum tersingkap, belum kita alami, sehingga kita bisa melihat itu hanya sekarang. Nah, tentunya karena hidup ini terlalu singkat untuk masalah narkoba, jangan cuma pikir enaknya saja. Atau hidup ini sekarang jangan pikir yang enak-enaknya saja. Tapi ada proses-proses dalam kehidupan ini yang mungkin kelihatannya tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau itu membawa kita pada masa depan, ambil jalur itu. Jangan ambil jalur yang nyaman, berbahaya, dan merusak. Gitu. Karena apa? Ada pepatah yang ini saya ingat ini, bagus. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu. Ya kan? Nah, kan kalau bersenang-senang dahulu mati kemudian itu kan tidak lucu.
0: Pada akhirnya semua orang akan
1: betul, dan seleksi alam akan membuat seumuran kita nantinya kemudian ada yang sudah jadi, istilahnya kalau ketua orang timur itu jadi orang. Kasihan, ada yang seumuran teman-teman kita kemudian yang nanti punya pekerjaan yang seperti itu saja. Itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. Itu hasil keputusan 10-20 tahun lalu, atau bahkan 30 tahun lalu. Itu tidak dibangun dalam satu hari. Jadi kalau kita ada di tempat ini gitu, ya harapan kita kan generasi kita bisa lebih dari kita. Sayang sekali kalau kita itu dapatnya anak-anak kita tidak bisa lebih dari kita atau generasi kita. Ini perjuangan kemanusiaan ini sebenarnya. Kalau kita udah di posisi seperti ini, kasihan bagaimana dengan adik-adik kita. Kalau terjadi sesuatu pun, ya tidak bisa salahkan orang lain. Itu berarti hasil keputusan dan investasi kita yang bukan satu hari, bertahun-tahun, sampai akhirnya kita tiba di titik kita jadi apa. Nanti menyesal itu kemudian, Makanya kalau orang menyesal di depan itu penjara itu kosong. Iya, tidak ada kan orang di sana.
0: Ya,
1: ini jadi satu pengalaman buat kita bahwa hidup ini jangan sia-siakanlah seperti yang seperti itu. Jadi berkat. Seperti itu, karena kalau kita mati kan kita udah bisa lagi buat apa-apa. Nah selagi itu ada kesempatan, ayo semua anak-anak muda berkreasi, gali potensi, kursus bahasa Inggris, komputer, pokoknya kursus mau kepribadian, belajar dari orang-orang terdekat yang positif, habiskan waktu dengan hal-hal yang demikian. Dan yang pertama sekali, yang paling penting dari semua itu, kekuatan doa.
0: Siap.
1: Nah, kalau secara spiritual tidak kuat itu yang lain-lain biar pintar, tetap bobol aja. Betul. Tinggal tunggu waktu berantakan aja.
0: Siap.
1: Begitu. Nah itu saja. Kakak dari saya, Tuan Memeriati.
0: Panjang-panjang Bapak. Yang paling terakhir Bapak coba. Doa. Kamu mau kemana? Kalau
1: kemana
0: kamu,
1: itu kalau tidak gitu.
0: Bahkan atau... ini mungkin anak-anak Papua dong tahu yang namanya selalu. Bahkan di setiap di sekolah, di universitas, atau kita ke kantor-kantor pun pasti ada namanya itu ora et labora.
1: Ya pasti itu kakak. Itu mendasar.
0: Itu pasti.
1: Mendasar,
0: itu mendasar buat kita. Orang. Kalau kita tidak berusaha dan kita tidak berdoa. Dan meminta kepada Tuhan atau tuntunan Tuhan, betul, kita tidak akan bisa jadi
1: tidak
0: apa.
1: Akan bisa.
0: Karena tadi Bapak sudah bilang, menyesal kemudian berarti penjara tuh.
1: Kosong.
0: Penjara kosong, ya, betul. Ya. Kalau misalnya kita menyesal sekarang berarti penjara kosong. Tapi tidak ada penyesalan datang sekarang.
1: Depan,
0: depan
1: ya,
0: kalau betul, kita tidak berusaha, tadi Bapak bilang bersakit-sakit dulu, kita harus tabrak dulu, pokoknya harus... jatuh bangun dulu ya, baru kita siap. Akan bisa mendapat apa yang kita inginkan, entah itu prestasi yang gemilang, pekerjaan yang kita impikan.
1: Yang baik, ya.
0: Wah, tapi sekarang tuh saya yakin teman pro 2 tuh yang penting mereka mendapatkan penghasilan yang baik ya, supaya okay, apapun pekerjaannya ya Bapak ya.
1: Betul, tetap yang penting halal.
0: Sekarang ya, tuh anak-anak gengsi sih, anak muda tuh betul Bapak. Mereka juga memberikan patok, saya harus kerja ini, tapi teman terbaik Pro 2, apapun pekerjaan kamu atau apapun hasil yang kamu terima itu adalah bentuk dari usaha kamu yang kemarin-kemarin.
1: Betul.
0: Bahkan tadi ada yang Bapak bilang tidak 1-2 hari, tidak, ini ada yang 5-10 sampai umur bahkan 30 tahun pun masih berjuang. Nah, nih, Bapak.
1: Selama umur itu apa yang dibikin? Nanti, wah, kan hasilnya tinggal lihat saja di 50-an, 60 jadi apa. Atau melihat 40-an itu kan sudah dianggap tua sekarang.
0: Wah, aduh, sama masih bisa, masih sama masih gengsi nih Bapak.
1: Masih muda-muda itu belum terlambat.
0: Belum terlambat.
1: Sekolah jadi tinggi-tinggi, banyak berdoa toh.
0: Iya,
1: itu sayang-sayang mama, papa, dan masa depan supaya bisa jadi pemimpin.
0: Wah, itu. Ini orang, ini secara tidak langsung nih Bapak-bapak semua mewakili tong punya bapak-bapak yang ada rumah ini. Wah, teman terbaik Pro 2 tidak terasa ya, kita sudah ngobrol bareng Pak Stanley tentang bagaimana kita sebagai anak muda tuh melek dengan rasa ingin tahu yang bisa berbahaya. Nah, teman terbaik Pro 2, semoga informasi edukasi yang diobrolkan saat ini tidak hanya sebagai informasi yang lewat saja, tapi bisa menjadi informasi yang baik, dan teman terbaik Pro 2 juga bisa menjadikan itu sebagai pedoman buat, oh ternyata informasi pagi ini sangat menarik dan bisa menjadi pengetahuan supaya kedepannya saya harus bisa berusaha lagi, saya harus mengembangkan potensi saya. Saya tidak boleh malas-malas, mager-mager. Dan tentunya dari dialog ini kita diingatkan supaya rasa ingin tahu itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi setiap rasa penasaran harus disertai positif dengan pengetahuan, pertimbangan, kesadaran terhadap risiko. Jangan sampai keinginan itu sekedar mencoba justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Terima kasih banyak kepada Bapak Stanley yang sudah bersedia, yang sudah memberikan waktu, bahkan informasi-informasi dan pesan-pesan untuk Taman Pro 2 yang lagi mendengarkan di pada pagi ini. Tentunya dinantikan kembali nih. Apa tahu Bapak datang lagi, informasi justi ada informasi baru. Oke Bapak, kita obrolkan. Dan itu dia teman terbaik Pro 2, bincang sepadan justi bersama Bapak Stanley Takupia SH selaku penyuluh narkoba ahli madya dari BNN Papua Barat. Tentunya kita akan kembali dengan informasi-informasi yang terupdate pastinya. Kira-kira BNN ada kasih informasi apa? Pasti kalau teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan tentunya akan mengikuti updatean-updatean terbaik. Dan itu dia teman terbaik Pro 2. Ingat, Kenali risikonya, jangan asal mencoba dan berani berkata tidak pada hal-hal yang membahayakan diri kamu dan masa depanmu. Terima kasih dan Justi dan Bapak Stanley pamit. Terima kasih, sampai jumpa di edisi pada berikutnya.
2: Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa?
3: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman. Hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
2: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
3: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Direktur Jenderal Imigrasi meresmikan 10 unit autogate di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan komposisi 6 unit di area datangan dan 4 unit area di area keberangkatan. Autogate dapat digunakan oleh WNI maupun WNA pemegang paspor elektronik dengan layanan e-FOA dan e-Visa untuk memudahkan proses imigrasi. Keberadaan fasilitas autogate mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian di bandara sehingga meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, baru saja kita mengikuti dialog sepeda nih. Dan saat ini kita di hitlist Pro 2 ya, teman terbaik Pro 2. Tentunya lagu-lagu pilihan akan hadir di ruang dengar kamu di Kamis 1 Oktober 2026. Dan semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Selamat beraktivitas. Dan ini dia lagu dari Celina Grace dan Andir Yanto, Sumpah Mati, serta lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Selamat beraktivitas teman terbaik Pro 2 dan selamat mendengarkan.

Teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mengikuti upacara kesaktian Pancasila.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
3: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
4: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gua orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.

0: Random. Mana ya? Sekali ke atas ah. Aduh, dia kacamata bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out. Loh, ya habis. Ya, saldoku habis. Malah tanggal tua lagi. Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya? Aku bingung.
2: Teman terbaik Pro 2, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK di tahun 2023, ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
3: Pinjaman online bukan solusi terbaik.

Hi, everybody. No, goodbye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Ya, teman Terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik, Justi yang bertugas jadi Jis pada kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan santai siang kamu bakal ditemani bareng Kak Susan. Justi pamit undur diri ya, teman Terbaik Pro 2 dari ruang dengar kamu. Namun jangan bersedih karena Kak Susan akan menemani kamu di edisi santai siang hingga sore ceria. Terima kasih atas kebersamaannya, teman Terbaik Pro 2. Selamat siang, selamat beraktivitas dan semoga hari kamu menyenangkan. Saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist, tentunya lagu-lagu pilihan akan just dihadirkan ke ruang dengar kamu. Dan sampai jumpa ya teman Terbaik Pro 2. Selamat siang.

Masih di jalurnya program Alkuari teman pro 2 bareng Susan ya, yang nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Tentunya di santai siang ini Susan nemenin dengan pro 2 atlas hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur teman pro 2. Buat kamu-kamu yang pengen kirim-kirim salam atau request lagu, boleh banget di WhatsApp.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa.
5: Pro 2 FM.
6: Samantha.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: perhatian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2. Indonesia ini merupakan negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, sapu lidi yang diminati pasar ekspor berasal dari berbagai jenis bahan baku seperti tulang kelapa, lidi nipa, dan lidi sawit. Produk sapu lidi ini menunjukkan potensi ekspor yang menjanjikan dan jadi peluang bisnis bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan pendapatan.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti. Produ FM.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Pro 2 FM.

Teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di siang hari ini di Santai Siang ya. Selanjutnya teman Prodo kita bakal gabung nih untuk mengikuti rangkaian acara Bintang Radio 2026 babak penyisian Korwil 2 Manokwari, Sorong dan Fak-Fak.

pagi, kita akan segera mulai dengan penampilan peserta tingkat Korwil. Sekali lagi kami menyampaikan kepada panitia, dewan juri dan juga finalis, 1 menit lagi kita akan segera mulai. Terima kasih.

0: Radio Indonesia Korwil 2, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 2. Tiga putra dan putri bintang radio dari RRI Manokwari,
1: ini kita bersih,
0: RRI Sorong,
1: seperti
0: dan RRI Fakfak akan menggemparkan panggung persaingan bintang radio Indonesia tingkat Korwil 2. Tiga hari, tiga putaran, hanya satu putra dan putri yang akan menjadi wakil Korwil 2 ke tingkat nasional. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 2.

0: Hai teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngomongin teman-teman Pro 2 nih di putaran pertama seleksi Porwil 2 Bintang Radio 2020. Nah, dan saya Ardi,
1: saya Justine.
0: Ya, bakal ngomongin teman-teman Pro 2 nih. Dan kita sapa-sapa dulu kali ya, teman-teman dari Porwil 2, yaitu dari RRI Manokwari,
1: RRI Sorong,
0: dan juga RRI Fakfa. Nah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan tetap semangat nih tentunya.
1: Pokoknya selain itu juga kita menyapa teman penyiar-penyiar Pro 2 nih yang lagi bertugas.
0: Betul.
1: Yang lagi bertugas saat ini, semoga teman penyiar Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia ya, pastinya.
0: Amin. Nah, ada juga mau nginfokan untuk teman-teman yang mau vote favorit ya, finalis favoritnya bisa banget melalui bintangradio.rri.id. Di situ bisa banget buat vote siapa sih kira-kira menjadi peserta favorit atau finalis favorit teman-teman.
1: Kira-kira siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Saya juga penasaran nih.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, saat ini kita saat ini tuh sudah ada 6 finalis yang siap bertanding pada putaran pertama seleksi tingkat Korin 2 Bintang Radio 2020.
0: Wah, keren banget. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa cek dulu video profile dari 3 dewan juri dari tempat yang berbeda juga loh, teman-teman. Wow. Dari Manokwari, Sorong, dan juga Fakfak. Jadi tunggu apa lagi, yuk kita tonton videonya. Bintang Radio Indonesia,
2: suara kita untuk dunia. Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung, Riau, 26 September tahun 1961. Pekerjaan, pensiunan PT Bank Mandiri Cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vokal grup, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarini wilayah Papua Barat, sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Pesparwi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver.

keahlian di bidang musik. Merupakan dosen dan guru vokal, Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua Sorong 2019 hingga sekarang, Fakultas Hukum Universitas Victory Sorong 2022 hingga sekarang, dan guru vokal Purwacaraka Music Studio 2026 hingga sekarang. Memiliki pengalaman pribadi dan prestasi di bidang musik sejak 2001 hingga 2012. Di antaranya, juara 1 bintang radio kategori wanita RRI Sorong 2010, 12 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta 2010, juara 1 Dewasa Putri Festival Christmas Pop Song 2010, mengikuti World Choir Games in Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat 2012. Pengalaman dan prestasi sebagai pelatih sejak 2010 hingga sekarang. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Sorong mendapatkan juara 1 kategori solo dewasa putra 2024. Pelatih solois pada Lomba Pespara Wise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maibrat mendapatkan juara 2 kategori solo anak umur 6-8 tahun 2024. Pelatih peserta bintang radio kategori putra-putri Sorong ke tingkat nasional di Surabaya 2024 mendapatkan prestasi 15 besar kategori penyanyi pria. Pelatih Kantoria Jemaat GKI Eklesia Klasaman 2025 hingga sekarang. Pelatih peserta Porse Bank Sesorong Raya perwakilan Bank Papua Cabang Aimas 2025. Pelatih solois putra pada Lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari 2026. Pengalaman sebagai dewan juri dari 2017 hingga sekarang, di antaranya menjuri pada Lomba Paduan Suara Mars dan Himne GKI di Tanah Papua dalam rangka HUT Jemaat Pengharapan Wasarisin 2024. Menjuri pada Lomba Bintang Radio Sorong 2024. Menjuri pada Lomba Victory Idol 2024. Menjuri pada Lomba Nyanyi Solo, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-17 Universitas Victory Sorong 2025. Menjuri pada Lomba The Pastor Singing Competition 2025. Menjuri pada Lomba Paduan Suara Anak dan Remaja Antarayon Jemaat Bethesda Selebe Solu dalam rangka menyongsong HUT PAR ke-48 2025. Menjuri pada Lomba Solo Seklasis Malamoi dalam rangka menyambut Pasca 2026. Menjuri solois dan paduan suara dalam rangka HUT ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei 2026. Menjuri lomba solo anak yang diselenggarakan oleh Clef Talent Music Studio dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 dan pengalaman-pengalaman menjuri lainnya di bidang musik.

0: Nama Piet R. Notanubun. Pekerjaan ASN. Pengalaman sebagai arranger musik bintang radio LPPR RI tahun 2006, 2007, dan 2009. Pernah menjadi juara bintang radio, baik lingkup wilayah maupun regional.
1: Juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 1 kategori putra asal RRI Manokwari atas nama Putra Martin Luther Rumbewas yang akan membawakan lagu Alama oleh Rizky Febian.
2: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

0: Dewan Juri yang terhormat, dan teman-teman Pro 2. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari peserta dengan nomor 02 dari kategori Putri asalnya dari RRI Sorong. Atas nama Brigita Marice Momotsan dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan dari IT Kita. Bintang Radio Indonesia,
1: suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Marice Momotsan dan kerap dipanggil Brigita. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili RRI Sorong dalam ajang Bintang Radio 2026 akan maju ke tingkat Korwil. Teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan voting saya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih teman-teman semuanya.

0: Dewan Juri yang kami hormati dan teman Produa dimanapun berada. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 3 kategori putra asal RRI Fak-Fak atas nama Jagat Kailubu yang akan membawakan lagu terbaik oleh Mike Mohede.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailubu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

0: Iya, kita akan ulang di video jagat.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan kamu lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

0: udah mulai panas nih teman-teman.
1: Panas
0: dan,
1: ya.
0: Iya, panas banget nih. Dan buat teman-teman dan para dewan juri, selanjutnya kita akan saksikan juga penampilan nomor 04 kategori putri dari RRI Manokwari, yaitu Claudia Anastasia Angeline Waroi dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angeline Waroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: wah, penampilan para peserta yang sudah tampil nih. Betul. Telah memberikan penampilan terbaik nih teman pro 2. Nah, selanjutnya dewan juri dan teman pro 2 dimanapun berada, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5 kategori putra asal RRI Sorong, Christopher Jairus Isaac yang akan membawakan lagu Firasat oleh Marcel. Bintang Radio
1: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Iskak, kerap dipanggil Christo. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan RRI Sorong akan mewakili RRI Sorong dalam tingkat Korwil 2 Manokwari. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk vote sebanyak mungkin melalui web bintangradio.rri.id. Karena vote dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih semuanya. Dadah!

0: Teman Pro 2 dan Dewan Juri, tidak terasa ya. Kita sudah di penampilan peserta terakhir nih.
1: Betul.
0: Peserta nomor berapa nih, Aldi?
1: Di peserta nomor 06, teman-teman.
0: Wah,
1: ya.
0: Kira-kira dari mana?
1: Dari Fak-Fak, dari kategori putri nih kali ini. Dan dia adalah Cea yang akan membawakan lagu dengan judul Teganya Kau dari Liodra.
2: Halo kakak ade, bapak mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Benetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya. Khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Iya teman Prodo, itu tadi ya rangkaian Bintang Radio babak pengisian pertama Korwil 2 Manokwari, Sorong dan Fak-Fak. Sun bakal nemenin kamu-kamu dengan rangkaian teman-teman pilihan di edisi santai siang kali ini. Dukung ya. Cerita favorit kamu ada Claudia, ada Marcel, dan ada Putra. Dukung finalis favorit kamu di www.bintangradio.com.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan kata.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mundar mandir terus mau pamerin mobilnya.
1: Biasa Bu, paling juga mobil kredit. Ya kan Bu Joko?
0: Iya kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

Nurisa Dian Asrifa meraih emas kompon individu putri Asia Games AEC Nagoya 2026. Nurisa mengalahkan Amaya Amparo Choguangco dari Filipina dengan skor tipis 1-39, 1-37. Medali Nurisa jadi emas kelima bagi kontingen Indonesia pada Asia Games 2026.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Pro 2 FM.

0: τώρα είναι. Σε αποδέχομαι χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Jadi jalurnya program Manokwari, teman Pro 2. Informasi lokal kali ini datangnya dari Manokwari ya. Dari SMA Negeri 1 nih teman Pro 2. Pesta Sinoli dan Torang Loka For 2026 ini digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Papua Barat di Manokwari. Ini jadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan potensi pangan lokal Papua. Dalam kegiatan tersebut, siswa SMA Negeri 1 Manokwari berhasil menoreh sejumlah prestasi melalui berbagai perlombaan. Kepala SMA 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengatakan prestasi yang diraih para siswa ini merupakan hasil dari usaha dan proses yang dilakukan secara konsisten, termasuk melalui bimbingan dari para guru. Lusinda menambahkan prestasi siswa SMA 1 Manokwari diharapkan bisa jadi motivasi bagi pelajar lainnya baik di tingkat SMA maupun SMK bahwa generasi muda juga bisa mulai mengembangkan ide bisnis dan kreativitas sejak berada di bangku sekolah.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM. Teman terbaik. Yeah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.
1: Pro 2 FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: you say candy will be used to get you in a court of law.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Teman berdua Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Prof. Warsito menegaskan nilai Pancasila ini tetap relevan menghadapi perundungan, penghinaan, dan penyebaran informasi merugikan di media sosial. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara bijak melalui PP Tunas Kesepakatan 7 Menteri serta Program Penguatan Etika Berdigital dan Ber-AI. Penguatan karakter generasi muda berbasis Pancasila ini jadi prioritas melalui keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, ruang ibadah, dan ruang digital agar mereka ini mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan Museum Kesaktian Pancasila. Museum Kesaktian Pancasila tidak pernah direvitalisasi hingga akhirnya Presiden Prabowo melakukan pembaruan museum pada 2025. Museum Kesaktian Pancasila dibuka untuk umum usai direvitalisasi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi...

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo bareng Susan ya, yang nemenin aktivitas kamu di sore ceria. Teman Prodo, di ya, saya mau bagikan sejumlah peringatan nasional ya dan juga internasional yang jatuh pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Nah, hari ini juga hari kesaktian Pancasila. Jadi momentum utama di Indonesia bersamaan dengan sejumlah peringatan dunia. Tanggal 1 Oktober juga diperingati melalui momentum yang berkaitan dengan budaya, sosial, hingga kehidupan masyarakat. Beberapa negara ini juga turut memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal tersebut ya. Taman Pro 2, tanggal 1 Oktober 2006 ini mengutip National Today dan sumber diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober dan momentum tersebut jadi peringatan sejarah sekaligus penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan tema tersebut dikeluarkan Kementerian Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor B/668/MK/TU.02.03/2026. Selain itu, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day diperingati setiap 1 Oktober. Dan peringatan ini jadi momentum merayakan kopi sekaligus memberikan perhatian terhadap petani dan pekerja sektor kopi. International Coffee Organization menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional pada 2014. Dan peringatan tersebut juga mengenakan perjalanan kopi sejak proses budidaya hingga dikonsumsi masyarakat. Tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Veteran Sedunia atau World Veteranian Day. Momentum ini mendorong masyarakat mengenal pola makan vegetarian. Dan berbagai pilihan makanan berbasis nabati. Ini juga memulai Vegetarian Awareness Month, peringatannya menyoroti aspek kesehatan, etika, serta lingkungan yang berkaitan dengan pola makan vegetarian. Tanggal 1 juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional atau International Music Day. Pertama kali dirayakan pada 1 Oktober 1975 atas gagasan International Music Council. Gagasan tersebut terkaitkan dengan Yehudi Menuhin. Dikaitkan dengan Yehudi Menuhin yang ketika itu menjabat Presiden International Music Council. Peringatannya punya tujuan meningkatkan apresiasi terhadap musik sekaligus mempererat hubungan antar budaya melalui seni. Tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Lansia Internasional atau International Day of Older Person. Nah, peringatan ini ditetapkan pada 1990 dan pertama kali diperingati pada 1 Oktober 1991. Momen ini meningkatkan perhatian terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan juga hak warga lanjut usia. Isu diskriminasi berdasarkan usia hingga aksi pelayanan sosial turut jadi perhatian dalam peringatannya. Dan teman Pro 2, ternyata di tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Nigeria. Nigeria ini adalah salah satu negara di Afrika Barat yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Oktober 1960. Tanggal ini kemudian jadi salah satu momentum nasional penting bagi masyarakat Nigeria. Peringatannya jadi kesempatan mengenang perjalanan negara tersebut menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Selain itu juga jadi Hari Kemerdekaan Tuvalu. Tuvalu juga memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 1 Oktober. Negara kepulauan di kawasan Pasifik tersebut memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1 Oktober 1978. Peringatan kemerdekaan jadi salah satu momentum nasional utama bagi masyarakat Tuvalu. Berbagai kegiatan kenegaraan dan kebudayaan biasanya jadi bagian dalam perayaan tersebut. Nah, tanggal 1 Oktober juga diperingati jadi Hari Kemerdekaan Siprus. Negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1960 setelah berdirinya Republik Siprus. Kemerdekaan Siprus sebenarnya berlaku pada 16 Agustus 1960, tapi peringatannya dilaksanakan setiap 1 Oktober.
Pemilihan tanggal tersebut dilakukan untuk menghindari kondisi cuaca panas pada musim panas, teman Pro 2. Nah, itu dia beberapa deretan peristiwa penting yang diperingati setiap 1 Oktober.

sepi, sunyi jangkrik bernyanyi.

0: Semoga bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

Teman Pro 2, saatnya Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya bakal ditemani Kia Ardi di Jaga Malam nanti. Kita akan bergabung bersama program 1 untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya. Susan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أيوة.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: πάτε να μα. Αν κάνει και ρεπαντία, τι τσουρούν την κατσάρα. Και να μου κάνει τσουρούν και ομπράνε ρε κοταπλάτη.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Kasihan nih. Baru tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Woi, tabakar orangnya.
1: Kita cari apa kapi kira siapa anak kapi kira siapa di hari saja kak untung saya pulang kasihan siapa hari baik sekali
2: Jaga dan hindari hal-hal yang membuat si jago merah marah.

0: Tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa madrasah Sanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk menjaga hutan.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Nurisa Dian Asrifa, raih emas kelima Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifah meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Kamis 1 Oktober 2026. Emas nomor compound individu putri tersebut menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipin Amaya Amparo pada pertandingan final. Atlet berusia 20 tahun tersebut menang tipis 139 lawan 137 di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square Aichi. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purna Marciano Norma mengapresiasi keberhasilan Nurisa mempersembahkan emas. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa sang atlet. Sekian Info Pro 2 edisi 1 Oktober 2026.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

disisi sisi sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
4: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua, eh. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya, di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman Pro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Nah, pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudy ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2, itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya?
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal
1: CLBK. Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band, dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Jadi nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya, dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar karena nggak

0: Enggak apa enggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu, ya.
0: Benar.
1: Ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah,
0: yes.
1: Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar
1: lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya,
0: yes.
1: Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi ya. Nih. Yang judul
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
0: Son of Panca. Sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ini ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head. Okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana. Yeah. Marvels. Hmm. Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: The
1: Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Bang Rudy langsung wah sembarangan nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Hmm. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal dan telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Oke.
1: Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang di.
0: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman di band ya bang ya.
2: Vibe-nya pasti ke situ lah.
1: Iya benar.
2: Ya lawak suara saya.
1: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
2: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
1: Oh,
2: Yon Chasman.
1: Yon Chasman ya, benar-benar.
2: Tentuannya mungkin
1: udah magis lah emang, ya.
2: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, okay, mainkan, tet, gitu udah.
1: Oh gitu.
2: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
1: Benar.
2: Ya udah kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
1: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
2: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat kan gitu.
1: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
2: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
1: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
2: Emang terjadi, itu kan ada juga stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
1: Oh gitu.
2: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
2: Benar.
1: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
2: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada film ya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
2: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
2: Kalau kena tuh wes mati.
1: Udah.
2: Nanti kan pas dipek suaranya bindeng.
1: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
2: Bono.
1: Aduh. Kau bindeng gitu.
2: Senau gitu katanya.
1: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
2: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut. Yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
2: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti aja bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
2: Bisa apa ya? Boom bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
2: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar.
2: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi bandnya
1: sebenarnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya ya?
2: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya, benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya. Collab juga sih sama musisi dan pelawak ya, itu seru sih, seru.
1: Benar.
2: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
2: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
2: Ya gak tau, Pamungkasnya mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener.
1: Lolos
0: ya. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November ya berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh,
0: boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, nanti. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Di ya akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan, nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Ya teman-teman, baru saja kita bersama-sama ya mengikuti Music Live Chat. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan

Ya teman-teman, masih di jalur ya Bro 2 bersama Ardi di sini, dan kita sudah masuk di program jaga malam ya, jangan galau malam-malam, cerita penutup hari untuk teman-teman Bro 2. Jadi selanjutnya Ardi bakal memberikan cerita penutup hari untuk teman-teman Bro 2.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasui Qian, yang berarti

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Terbaik kamu.

Ya teman-teman, sesuai janji Ardi tadi, Ardi bakal menceritakan atau membacakan ya cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Kali ini akan berjudul Lampu di Ujung Jalan. Di malam itu, Raka berjalan sendiri menyusuri jalan yang mulai sepi. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang basah dan kenangan kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Hari itu bukan hari yang mudah baginya. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Pekerjaan yang ia harapkan gagal. Sebuah rencana harus dibatalkan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Raka merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia melihat sebuah lampu kecil di sebuah rumah di ujung jalan. Cahayanya sederhana, tetapi terlihat hangat di tengah gelapnya malam. Raka berhenti sejenak dan memandanginya. Entah mengapa, cahaya kecil itu membuatnya berpikir bahwa mungkin kehidupan memang seperti malam. Tidak semua jalan selalu terang. Ada saatnya kita berjalan dalam kegelapan, merasa sendirian, dan hilang arah. Tetapi selalu ada kemungkinan bahwa di depan sana masih ada cahaya yang menunggu. Raka kemudian melanjutkan langkahnya. Masalahnya belum selesai. Hidupnya juga belum berubah. Tetapi di malam itu, ia memilih untuk tidak menyerah. Terkadang kita memang tidak membutuhkan jawaban untuk semua masalah. Kita hanya membutuhkan sedikit harapan untuk membuat kita mau melangkah sekali lagi. Dan malam pun semakin larut. Raka pulang dengan langkah yang lebih terang, membawa satu keyakinan sederhana. Selama masih ada hari esok, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Selamat malam, semoga apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, perlahan menemukan jalannya menuju cahaya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik laut.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Ya está su hora, Tolele. Ya está su hora, Tolele. Ya está su hora, Tolele.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si Abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si Abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong, Bang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali di esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kamis Kenapa Kurang Bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Saatnya sepada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di Pro2 Manokwari.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Bayang kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Info Pro 2, Balilah Adalia menjelaskan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi serta transisi energi. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga memerlukan koordinasi antar kementerian yang lebih kuat. Dengan adanya koordinasi antar kementerian yang lebih baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Demikian Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman program, masih di jalurnya program Manokwari bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di 97.8 MHz program Manokwari, dan tentunya dengan rangkaian informasi yang bakalan Susan ketinggalan ke ruang dengar kamu-kamu di pada selamat pagi teman program. Semoga hari kamu di hari ini ya, untuk mengawali hari kamu tetap semangat, dan jangan lupa sarapan untuk memulai harinya kamu di hari ini teman-teman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Balik lagi di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 masih bareng Susan yang nemenin kamu di pada pagi ini. Teman Pro 2, pakar pendidikan ini membeda penerapan prinsip hukum JOS untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Praktisi mengimbau para pelajar menghindari kebiasaan begadang guna menjaga fungsi memori jangka panjang. Penerapan rutinitas belajar terstruktur bantu siswa meraih pemahaman materi secara optimal menjelang ujian.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah,

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi, Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta, main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Prodo. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2, menurut penerbit Erlangga ya, ini mengupas dampak biologis rasa cemas yang menurunkan efisiensi siswa dalam mengerjakan soal ujian. Psikolog menyarankan teknik pernapasan 478 guna meredakan kepanikan serta mengalihkan fokus optimal otak berpikir. Pendidik mengingatkan peserta agar tetap mengisi seluruh jawaban tes karena format asesmen meniadakan sistem nilai minus.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ada apa Rahmi di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2, penerbit, masih seputar bimbingan belajar ya teman Pro 2. Penerbit Langga mengupas dilema antara keikutsertaan bimbingan belajar komersial dan kemandirian literatur Silva di panggung IIBF 2006. Para narasumber menjelaskan bahwa buku panduan berkualitas sudah mencukupi kebutuhan belajar mandiri tanpa harus mengikuti les berbayar. Siswa diimbau mengoptimalkan seluruh modalitas sensori serta menjaga jadwal istirahat agar pengulangan materi di rumah berlangsung secara efektif, teman Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu.
6: Gak percaya.